0: Apo vapambe pfumi vakange vari kupanyika ino mazita maviri. Vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti.
1: Paraka kurukudza kudaro ndopakamanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda mureserve rikati Zimbabwe yauya.